On a hiol agus anahu slish darna ladan glar biel madina erart e radian na gaeltacht a sar hiol o Declan Folan ir vailin agus o fall gurney ir a piano. Music in the Glen, the Greenfields of America agus Larry Redgans viar na rilnas an agus mat tahiladan saisan vuit buinamach ad luyas ga Declan all in good time. Filmid ir arani vise chied ladan glar inish agus si Fiona Kelleher dirgan chied aran sa tarnala dan glar duin agus a trussa aran ata nocham hagama ir bunake Aranacham Louis de Peyre agus John Spillane atra Liam McGraw.